0: Ingiusilio kattaktati kanutigit ingiusilio palleat sima vigitakkoa. Nuta takkoa, nuta ingiusilio tati.
1: Iya, api nuta yuput. Sakku mekamapu nuta yuput. Terniyekka, kasiatkekka, maksud, minmunisanakka.
0: Kanutigit tamanna ingiusilio palleat sima vit.
1: Anananga agunasok taktuzok.
2: Tana karasi miotoyo Malu Falk okakate karonga CBC kuninga tu Mary Powder koyanami temali ingiusia sima kannotengani Malu naarekenero mita kiinat atakto

0: Soroseu tak paldea ilong miti duge din yape mo. Tamani nuna vup mi amaru nuna vik mi. Isuma soroseu lido wata kanuitu ukadimagati avogun nang mga ta. Soroseu nu ukadimagati avogun naktu ni. Taman na isuma gilog tutivu tunga sutigumali lo pavu Louis Flaherty tabani kulamu. Narunegan ni ama kanuitu ni. Okalimaga ni piyuga yakang mga sugusong no tuwa ngayon ni. Luis, taan na awlati yung katawo tabo ni Inhabit Media ng unagakto yun mi. Taan na inun no namin riyawdlo ni. Immini awlato ni. Sakititakatapo tabo ni okalimaga so yun ni. Ukiltakto mi ngakto ni. Odatiawaku Luis tunga sugin.
1: Kuyen na kami.
0: Okalimagasani. Eh, tusak sa orat tuti. Okalimagasani takwa noti noti katamata kanito tuino yui okalimagto guminaktu takuningalo UNESCO guminaktu yui IBBY nirwam nilong mata piyugi yam minni makutunu nuna kakakti yuyunu ukadimaga sariyari yosimayu tamakko kaw sariyakan na unapi
1: eh tama sibu de pangutunge nunibang nasi yuk Sephora Merns, Mama Jeremy, Deepak, you, Ukarimaga, Vininga, Tana, Pitu de Cato, Nunibagas, Akubias, to Anna Tiamini, Niomini, the Petapatune, Mana, Nibanasima, Ilinati, the Utilati, Ilinia, Bimon, Tana, Nabaya, Pasip Josie, Mama, Takununga, Karata de Mami. Ukarima patuno makutuno ukarima gasta katao titaudlumi amata tuglinga sibulepa init tana titirata beninga Maika Harbour titirata tumi kaya kaifes sibulitininga tumi unika utakatapo nakinga sa mga mga ta inui ama una inui nakto Pirpagi yaptigit, adikuta tiriganya papamimi pirpagi yaditu. Masia nakalio unika vedilonio, nadinami ukausakato. Sokusun samumina vedilonio, unika nimine kakua.
0: Kanoli kisu ukalimagatiavo yutigi katapiu sokusunu. Baru makutunu.
1: Bukari mengirima pidato yang pesan melalui takwa nuta upiasa satunya tunya upasa dalam lake tanya bukari mengalami anak kami usul itu jawab karena mati aku tak pite tanya unika sepat tapo. Nalino misal kama ipinya ni misal makunya sa dukano ila sukusungu ang ito yung sa dunotaw tugangan niyo nalino mi ipigusun niyo mi ama ipinya giyan mi ukawusakam na mi titirang si matapo taan naman siya nakali pingasuni ukalimaga daw si malamat pingasun ilat palaugami akabiloni titirao sa kaksimataribo ama napatu mumetu tana napatu rin miyo tasa yaugami titirao sa mamayanga tana ama Jamie Sifornye titirao sa mayanga abinga Halloween riurutinga Jamie Sifornye titira katta se marama amisu kalla juuratume ukarimagani tana titira rao se magidlungeo avingo kubesu bisseo reuninga tana Halloween med det pidjo till det titta vad som att tappa. Ine kollakta på rum med jag unika nog doni. Tanna ukra ukansa det jacka och jag sa sakin nätte. Tanna då adjungin era nutango jo sakin ner med jo. Merli koli salluvene och titta vad som är janga. Adjungin nam mini elinera tunne. Ukausa kato, piujuningani, ine kunakto aru amma sugusano adjisi jau yunagidlumi unikausitte, unikaati asema jo aru.
0: Atau sunni?
1: Oh, amma suri, una ukausa rikkani adullugu Madlan alakkareda ukarimagadea vilautekulua sakirata asema jo. Unikaus ja katto panikulugi lauttamini anuri äänne. Äänne ja vimmi anilausemangittu kuluudluni inujunne tukuluudaumat teinna taasuminga unikaus ja katto panuittuni anuri ään ippikusokattamanga tusammeri ja kammanga

0: ta mangat okhara sima yo khamma maiko tunga sugi
1: maiko ni ko maiko avlu ko jme yo chak ta mangat ko ni ek motak katta nak digi jaru gi ko ni ko ni ma ko jak ton kichik sharu ni ek motak ko ma amma de te ko picha khat ni tu yo ek motak ni okhal tu cha ga so katta khat Pecah aku ketak bukit. Pecah ketak aku ngetuk. Dan nampak ketak aku ketak. Kena tepal dah lupa kan. Kima kumi itu. Amma lu jemi. Dan ma. Pecah ketak api kecil. Yang utak kat. Tuan kisik sekali umat tak kau yang mana aku sih. Dan ma tu. Halau aku matuin nak tunggu.
0: Kuyenname
1: okakkutigi
0: evillo kingarnit oqarasimayeq ikummaq tungasugi
2: ay khoyenname tenna pequt haqqayo tattoosni kingarnami amma ida kingarnit tunya pequt haqqayo ngina Tunggu mana rakyat jui, sama ku sibuk dia nak sana untuk ida, ini tak kerja nak sana ang nanu, atuk tau kat tak komikun, tu sama garis cuma, anak tahu kena ngan, tapi itu kau tu alamat, ajing wang ajing ini, tanali. Agau titin mani westin temetu kak kini muna lang tawju kini nitu ana na gata ikaw tido ko suli nagsukat ako nagsitiglo nga nagsumay ka piw mata Tayna tabani talagani amma lo sa si Malikol Misoglu bracelet lagi si Malimin tayna tuliyok tigalok sa magalo ang mga ipinya ng tuwaw ng kaputa kagalang itiya sila tayo man nito takak dito kidlugo ipinya kung nang tesyo nako pagmit kau sudah semai pahami tabunga utul ni aku atau semai piani lah semai yang asyik ni masuk kandar yang ni ujar lah semai itu butuh beri makan untuk itu ya lah semai sama ini tak nak tu kisah gua makau yuk tak mau mana lah tu beri diusah itu ina kau tu tak mau kini ni tu Sibulok di butay may titang ngayon di baloy. Masin malo, hay la kuluk. Yeah, pay mo ko to, thank you.
0: Kuyin na may ikum ma.
2: May.
0: Kuyin na may ik. Three mark palder kluni. Okara yun nak to date. 1-888-896-4135. Amaro 9796151. Ikayu tiksa yumit. Kano tuin na kukaw siksa kakovit. Apek ko tiksa kakovit luni. Ukara yun na kututit nga suktutit. Tusang na akalagda. Ukara yun kakasungni nga ni. Bibigit tukururak tusi. Ukalagun na sungang juk tusi suri.

0: atoi nau le toa avi piva lewe le o na sere wate?
1: He lana ko meik saari o ngā hana hate tamanga kanksum kuhukau kei nga sitsa atari ngu. Ullumi, tatsi te pāra uku tamani, ullak, tatsi ga lahattaham, tatsi nippo. Kila ratsi, tatsi uwa sangua alu, hana te iho ha unau ngiru tsamara misen ullak. Tēnei ringa iot maana sila vut, kōyu siya pāra hattaku nai suni tēmet tūwa o hattami jo. Ila hanu ngi tūka inna hattala uku miru pāra manna ullu ne hāngu tūmi. Makku ullu, makku ullu siwal tūmi, kōyu galo tūmi. Tēmet tūka inna onna hattasi, sima hattala uku miru. Kōyu ngi tūpāra uka inna hattasi ni. Kittuka harau me toksiman hatta ilau nila sewala hatta sumi. Manda. Kitta we ahadloa on me tuho lo. Hatsi ga laati o hatta tuho lo sumi. Kisiya ni milu viet piju paaro ulku me jiman. Milu viet on lagu luit. Te mettu ulku me jut. Tamakko ole yvitsu kei. Ka joku paria tunnarak me stik. Tumuruktavaya muminnakalak misti. Teemittu kolleerak suunga mi teemittu ulak miyok. Pakmali paalo valum misini tamani. Teemittu kivuk. Nuni vatsakua hattarak miyui. Nani tynnak. Pakmali kataulak miyama tamani hakkami. Tattakukunna silak miyama. Pakmali paarik, nirattavattu sinni teemmin nigan. Suvalittu hatta deit, hanutinnak. Suvalini, niivet sarajavulla ei halkavallakut. Teemittu hatta lukmi jit. Ma maktavatavmi mata suvali uragami pakmait. Teemmin jit manna, minuva hatta utari jit. Tämän. At say the go it be your galatte paw tani tamane hani tatini at say ni de me yak pare at sti ten me khame at ta wak me mata tamane ni me ta khame ni hak khame ni to ko la ten me si wat le wat chu ni ten me tu at ta lok me sunu na at say me sunu pa le ti me su si me sunu volum ni mata pitahallo hatta simagati atseit atsiyokta vini teemittu hatta lokmi yit naame shuaru tsegati niidi umi yakto olumi yit suungu gam atseit akmi gam teemittu umi yit tuttu hatsi hengto tuttu lipaaru nitta loksini tuttu hammaitu olumi yit tamani Nampi ni tutu mita ku guna silok ni kama tepangnya hakkan. Pitu mau yak tu ni utsum. Hinek wil tu aku ni tutu hamba itu kalau mimi utaman na. Nuna ni tahan hani tagalang. Tete ni tu mau. Mahai terlagi te mengat pok matak di milok ni yak tu te ni tu kalau waktu waktu. Malai kali kali tiparu luang unai berlihat si mati nak milih. Kasau timu teman yang kali tertin. Kasak tiparu hati dahulu berlopak nasi ungam. Ehet terus ni awak nasi ungam macam teman tak teri mitu tuh awalam. Pikat lagi wicau walau minna kalau musim. Nuruane kalau minna perlu hatta log mui taman ani tertin, tepang perlu tu nak mesti, haningi dia perlu tu nak mui, ikhali, tema ini ngam mui, taman tu, puisiok tuh musuk perlu log mui, kena kuat, iswak sibuk, puisiok. Puisi oleh aku majun, puisi oleh aku tidak hanya itu, puisi oleh aku majuh atau pun, tupi lagi kita letih yang lari. Temui doktor ini. Kolemigo asam ni pinasol teh hak suci. Temui tu orang awal lagi meralau juga. Temui hak teruk mengi. Tambah kuning timnya ni.

Ila temut saik sekut sa ana tela tekeng ku gardung min dan pibalela riyo benedikta kayak tok sa biang na tiu

gan na inget ligur saan is aarte vud, gan athe nang miwt ar olog samayog, charli panigunea. Gaman ikto alin unnug makagunea palenea na aartawiyog. Unnug makagunea tugog, oang nalunigog, oang nalunit 40, 60 moog aartawni, unigunea 23 miluni, akagu sakinilagatago maasuni, oang nagumaartagog 40 mit 60 moog aartawni, unigunea 28 migu maasuni. Manlitam na ingat ligu Brian Adams ingat ligu ila Summer of 69.